Mwasinja, mwasinja, tuwama sima, okoka simu wako, akakatu hamahano, akakatu kangana wira buku wetu, everemo, nevitu tole, etu akola, emu tuwashe kulia, aba natoka vota. Batahi, olumbolulu limwe miyazi, emenene, tuwama vitukana kwa merera, etukana holekerera, etukande menya. Echo tuangakola umubu irabwetu na bubutoke eritambula omubu tondekane. Itu atambula